0: Huh?
1: Huh? Nom, nom, nom, nom. Oh, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom.
0: Kyo?
1: Nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom.
0: Ah!
1: Nom, nom, nom, nom, nom, nom.

0: Nom, nom, nom, nom. Nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom.
1: Hello?
0: Nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom. Nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom. Nom, nom, nom, nom, nom, nom. Nom, nom, nom.
1: Fila!
0: Nom, nom, nom, nom, nom. Nom.
2: Ah! Run, run!